0: carnal. Nangon na niyo na buli yung bike. Kome na daw kiliubikin. Buli mo tuwa sa tulara kakan. Tuta ka sa rin doon tulara na wakan na tungo may laki may winin buka. Ang wala na ko kasama buli ibire din na lupi ano ay ater. Ito ka nagati kung doon na palikibaleng milutok. Matagalila sa pagkarusarok ka na yaya. Na isuubi na na nambasa na buroto kong rin may winin buka. Apakaruto ko na, ko na limbo, naruro eh. May winin buka. Saan kayo may bago na sandin, hindi mo na matagalila eh. Tatatoruto ko kayo rongan eh. Doon ko ruto kanila, saan kayo may bago na sandin.
1: Kung na matagalilo rin makaungot.
0: Eh, ko na sandin.
1: Hindi mo saan.
0: Ang kayo may bago sa, ang kayo may bago sa tatoruto ko kayo. Toruto ng rebo. Yes, look at me. Kau saya belok lutut. Oh, plenty room. Don't worry. Come in. Ah, pun tu seroka. Lalu saya pun dari kini kau kali terus seron bas topi di bas tian mai lutut ka. Sangka seroka masa usan tengah nama tu kapan na beli ater, pun beli beli kebaling tengah tengah ater. Ater tengah tengah beli kebaling. Angin wako kasakil ngah bangku aku unsal. Seron saya terus seron ni. Lalu saya metal tu ni. Seron seroka ni bos tiba baling oh kau kebaling ater. Saya kau mesti komentar tak. Rongo sa tukan dor ka tukan tukan tamu no kolak kebaling yater. Tapi jadu kan sa, gua esui sini kau juga lah kolak kebaling. Yo kolak curang angin gua ini buka. Warna kilat kau masuk kebaling. Rongo tu kesan tu tinter lontar tengah. Sa, kesan tu tinter lah kasar kat tunggu. Kebaling serong gaya yater rong. Kau sari di sini jual kebaling. Kau sampai kelas loka nunggu nunggu elmengu. Mengitu serong gaya orang kampung mengikau. Tambah warna serong aku. Hei serong gaya. Hey, no this is yater yater lah yater lah yater lah. Wen buka yo fala wen buka wen buka. Ali maya ta ramai kau tena kem do robo botana limbu sapa karo tungo. Nosa nosa ya wen buka ata fala ata fala ata fala ata la ali maya me kau tena kem do robo botana limbu. Yo kare kebaling yo sumus tentinga. Yo ata sa kau tena tega sa kai kita mana mai. Sa ta mong. Singa yo kare kebaling yo sa diru mo. Singa yo kare sumus singa. Ata la ali maya me kau tena limbu botana robo. Robo ko robo wen buka sa kebaling. Robo wen buka ata ali ali ane kem do robo botana. Botana limbu me wen buka. Kana kana ata la. Nere buka bako kebaling. Hello hello. Yang amo to me ata. Me no speak English, you know. Mi rero porque leo because you speak Fijian. Sama dia tak ada kan sama sama bawa kalau kembali. Kau yang buka fana, ya ter. Ater yang ti, ya ter fana. Saya leluka. Kau yang buka fana, ya ter.

0: Eh, apa nak? Dia juga menjalan orang ni. Tapi kasar mati empat jenuh itu. Kau empat jenuh itu. Aku surat dia bila nak turun. Bu bila tak nak turun ni anu anu. Bunda tak kau bila turun ni jalan. Turun ni jalan orang ni mai tak orang ni tak sih.
1: Uluai?
0: Uluai. Saya kata juga orang kau nak, aku suruh dia tu main dona kana lele udah kap. Saya kata main tebu kasar ni nampi, aku kata kapa main nabi matang kali kabin nak kasar merah tu kania. Nak kambatia nak kawang kau nak sambu tu nak kena nabi matang kali sama imbu tu. Bila ngan nanti kena bulu makau bu, bundu nanti ro, bundu asar nanti ro.
1: Ro kita kau pun
0: teman ini dia ro pakai kamera.
2: Ini ni sesal.
0: Rasa saya kata juga orang kau nak turun. Rutung na terobuni mbacinuai. Rutung sa kilaro tung na ninututo robangko indonai. Karo tu kilaro tung na ikanggo. Ah, sa urusalana sambutungo. Urusalana kampajianggo. Urusalana sanggango. Urusalana adumungo. Nirutsabi. Rutung di kilaya karo tung na edanika. Ia saan ruka jiko na turain na itasiringo. Sa isini kilajo ko na dapa metukuna. Isini kilajo ko na dapa edanika kanyedi. Sapa katangau jiko na tukana sangga iti talno ko berdo. Kemudian na turang. Awana mengurua mulai siwa. Om gay lagi sih, om rawat sama apa anda kau? Apa anda kau rawat? Ya kan itu ini penua. Erong itu juga bukan anda kau, non mutu kau bukan Indonesia anda kau. Om rawat sama apa anda kau? Jangan kuasa buru bina keserengah. Ya unan umai ni uru bila ni uru na tak kau. Ya unggal itu tapal le tulu telan ayam utu rot. Nunggal tapal le tulu ayam utu ya. Sekarang uru bila ayam utu. Ya ni rebang kau kan. Rebang sarung kau entar tak melintir oleh perintah butuh bapa mata. Awak sarung kau kemudian turang. Santur itu kau nampak lantau tu. Kau kan kau musuh musuhan siot cuma way.

Kadija kuta ya kule ya paya nyina bay mora ya paya ngo kanyel bay yulo kapela mora ulor bartara alanjara kakara ulparlera wilara kule njara nyina bay ala jila kanyina ma kule njara.